0: sabaji de chyo ta lu cha tu khona yin khur ju tu nyam su yab ji le wa tu go che ju ja la shou yu ji ngo zhong no yu yang ni ti che tun xi rong jin jie jia ji li li che zo zhen li li jie ji ren bu de pe ni ba xin yu lo de de qian zhen ji bei tu nian qi tong qian zhen la za jia ji li li che ren tong par ma dun zong li ya cha ji tong zhong zhong den par ba tu bo tong tong chong tian jia ji li li ya cha ji ji tong zhong zhong gen par yu Yaji Lili Kia, Pizzi Lis Jimba Tua, Rimban Partapa, Suju Kia, Jinta Nipa Jimba Li Shuai Hi, Dalu Dava Jipper, Jasa Shijap Kongi, Jabji Lili Kia, Nishi Tua, Pizzi Litunga, Ganitunji Kotia, Samcha Jiba, Bandishipa Tua, Nitung Sanju Loleka, Jabji Lili Kia, Shi Ji Chi, Gordon Shi, Chia Yen Zimba Shadi, Kasa Tinhu, Dava Dambi, Tinishi Ni, Gonsu Shipi, Jasa Shijap Kongi, Jinli Jisu Tua, Jiaxi Liri Gongping Ruzi Ni, Ngondu Gongli Shipa Tung, Riyin Ni Siju Qi, Jiaxu Xiaxi Tuzong Tung Ti, Cekwa Tung Guangli Di Cu, Gongju Si Gu Xi Tien Yu, Zhongguo No Si, Cienri Jimju Kong, Shiko Banju Dini Ji Chu Shen, Shiyi Hua Yi, Jiaxi Nzi Xiu Ma Wu Shen, Panu Ruwi, Qia Meng Bu Yu, Dini Cien Chib Jie Ba Tar, Luna Mengzha Wa Tung, Qi Su Mengzha Hua, Xi Pu Mi Mengzha Wa Mi Ba Xin La, Tana Yong Si, Yiwa Jibsa Ji Pi, Chomra Ji Jong Yi, Dir Tien Kho Chu La Mi Ni Din Ha, Gong Tien Ter Mo Tu Pi, Bar Kam Qin Bu Ji Tung, Qi Mi Ji Song Yu Ba Shi. Naga Lei Kong De Bei Yu Ni Ci, Qi Ji Ni, Cong Tien Bu Yi, Da Liu Liu De De, Rong Jie Ji Jia Bi Shi Tong Nong Zhen Ji Xin Po, Gu Tong Shi, Sim Chi Deng Tong, Deng Jia Ge Ji Gu Deng Tong, Xi Wa Nga Sen Ni, Ding Zong Tong Deng Ha, Jia Cha Ye Tong, Zhong Chong Sen Par Yu, Xi Xia Rib Di Nam Pi, Jia Bi Shi Tong Ke Zong Ci Ti, Jia Cha Nga Ji Li Ga Yu, Dinhu, Mugge Rini Tong, Rosi Javsi, Shishi Tongke, Beshu Rimba, Shitong Shibin, Patsi Kwa Susu, Yacha Ngachi Ngadin Tong, Zhongchong Ni Tong, Yacha Jiji Jiji Tong, Zhongchong Sinzin Yu, Yiku Yashi Shitong Tong, Shinri Javsi, Nongri Shibin, Patsi Chong Yopu Yu, Dawa Tongbu Ni, Dawa Jubi Par, Yiku Yashi Shitong Shitsi, Gu Tong Shi, Ni Tong Ni Yagji Gu Nizin Ni, Patsi Yacha Sinji Suji Tong, Zhongchong Jizin Pa Tong, Javsi Shitong Jiwa Nga Yu, Kya Kong Tong, Patsin Yushu Dien Pa Shi. Naga Lei Kong De Pei Yu Ni Ci, Yu Na, Qu Jiang Ni Zhu Zong Bu Yi Rong Qian Te, To Zi La, Mi Ni Jia Jia Xi Jia Ji Yu Pi, Yong Za Jing, Ka Yi Long Kur Ti, Zheng Ngu Gen Zi Tong, Long Di Gen Zi Ni, Bong Ba Nyam Sip Jin, Ying Yi Long Xi, Zheng Ni Yi Jong Kur Tong De Pi, San Ni De Ge Xi Ba Cu, Ngun Qi Chi Su Sim Shi, Ri Ga Qi Ga Qi, Lo Zha Xiu Pi, Lam Ti Ti, Ti Ker, Ga Ma Sen Ji Ba, Tong De Tong Wa Tong, Zhou Zhong Nong Ge, Lo Ma Cu, Sem Cha Mei Bing Ho, Lo Zhan Zhu Xi, Lambu Xi Du Yu La, Ryu Tam Ji, Zha Du De Bi Ji, Zha Mong Zhong Li Di Per, Sem Ge Ci Mi De Yu, Jia Zip Tong, An Dem Ji Xin De Bi Pi, Cai Lam Lim Ji, Zhou Gu Di Ne, Mi Jia Ji, Ri Qi Long Sim Gong Sir Jia Wu Ba Ti, Xin Jiang Tian Shan Ri Wu, Lu Xi Ji Di Su Xi Ti, Xi Li Ni Xi Zan Yi Tong, Cai Ji Sim Zin Pi, Jia Ka Yi Pu Lim Du Xi, Xin Jiang Lu Xiong Ni, Tian Shan Ri Wu Ga Hui, Qi Su Sim Ji, Long Kong Lam Ta Ti, Gama Ni Xi Yi Per, Tong De Tong Wa Tong, Wu Lu Mu Ji Ni, Kuo Li Ba Qi, Ri Ji Di Su Ti, Tian Ga Yi, Qi Su De Ni, Da Di Qi Su Sim Zan Nga Per, Tong De Tong Yu, De Ne, San Li Di Ge, Ye Gu Ni Xin Pi, Tian Shan Ri Wu, Du La Wa Ma Yin Per, Tian Shan Ri Wu Yi, Pa Ru Te, Mo Mo Yu Ba Su Ji Ju Ba Tong, Ni Xin Pi, Sichuan Da Liang Shan Ti, Chuan Ke Jiao Lam Tu, Du Rup Xie Ga La Cham Xiu Pi, Du De Meng Ku, An Nga Zhu Sim Sim Pi, Da Zhu Meng Ku Chong A Ti, Ni Si La Ma Zun Per, Lam Ta Shi Bu Yi, Ba Si Ren Gong Ma Xiu La, Gu Ni Li Me Qi, Da Qia Ge De Yi Bei Gong Yong, Sa De Ni Yu, Ri Ke Jing Meng Zu Cu, Chum Deng Zhu Wa Tong, Lu Mi Tong, Pun Deng Ji Ke Ni, Ri Ji Li Qiong, Jiang Ta Ri Yun Ji De Yong Bu Yu Xiu Si Xiu Ji Yu, Zhong Ge Meng Xun Zi Zheng Qi, Tar Du Ge Du Ni Ne, Nam Yong, Zhong Xiong Kam Wong De De Wa De Ma Yin Per, Me Ji Ma Ri Ri Hien Cu A La, Song Xiong Xia Ji De Chi, Lam Xiong Ba Tong, Gu Xi Hua, Xi Xia Yu Wu Neng Ki, Ri Qi Yi, Gua Jia Ga Wei Du Si, Meng Xi Ji Gu Li, Lian Wu Lan Ji Du Xiong Wei, Song Nim Deng Bi, Xi Wu Ri Ri Ne, Ji Ni Xia Zhan Di, Zai Qi Chu Ji Du Ni De Yi, Zan Che Deng Bi, Lu Zha Yi Ba Xin Te, Qi Me Xin Ge Wei, Me Chu Ji Zhuo Ku Tong Ta Ba Xin Te Qi Jiu Ba Shi. Naga Lei Kong De Bei Wei Ni Ci, Zhong Ge Zong Zhe Tong, Niu Zhe Niam Zhe Lin Su Ji, Qi Ji Ni Xi Da Bin Ni, Da Wa Deng Per, Zhong Ge Zong Zhe Li Gu Yi, Da Ji Duan Zhong Ti, Jia Xia Nga Zhe Tong, Zhong Chong Zhe Sen Ti, Xi Yong Ni Men Te Ti, Jia Qi Ren Zhu Hua, Yin Chong Te Yu Ba Tong, Tong Li Zong Zhe Nga Wei, Li Shu Si Qin Yu Ba Shi, Kwa Gu Duan Zhong Tu Ni Di Ci, Da Wa Deng Per, Wa Tu Sa Bi Duan Zhong Ti, Jia Qia Nga Zhe Tong, Zhong Chong Nga Zhen Ni, Dan Zong Tong Deng Ha, Jia Qia Ni, Li Gu Ca Nin Par Yu, Long De Xia Cheng, Da Wa Nga Deng Per, Pa Rui Na Ba, Yin Chong Te Yu, Di Chi, Jia Lam Xian Zhe Li Li Tong, Zhong Lam Xian Zhe Li Shi, Namba mongwi nyamde shende chakun jichyo, ngato sapi tuenrung ti, danchong tong tena, kwa soso jachin ni leko tongcha jitun, leko tongcha ni, leko tongcha jichin pariyo pashi. Sanideki jendeng hong, namba mongwi shende juji sabadumpi, chalam tong choto nyamde shende tong, toji lamlu, zhongji nyamde sochi ti, ngali lapi, ngato hongji shongyo, jabji chakun li tena, tongli zonji ngawi lesho sunru joba tong, jamde shende dichi tong, Dante Lotte, Lolong Chi, Deji Ridi Chimshu Luchi So, Tenli Zondi Ligo Nebu Chen, Pandashon Ni, Jalam Chi Rentong Dui, Tartu Muzu Tong, Jolam Chi Longo Shibu Yi, Lego Pano Yong Hua, Gretta Yu, Yen Yong, Yasi Ri, Sanika Ki, Yiko Lojong Tong, Pamaton Puchu Yamshu Ji, Yiko Shin Ki, Chenzo Yiko Shin Ki, Sobi Yiko Shin Ki Suchi, Zeshu Super Mithi, Tongzhi Tong, Rini Rose Yang Ki, Yinzi Nampi, Yamli Nampi, Zeshu Jonam Dupi, Sākūng lī rūwī nzhī jīn tōng cōng chī zōng zhī jī xī mōng dōng zhū huārī hōng gātā tā yō bā shī. Zōng gō zōng zhī tōng nyō zhī nyām zhī lēn zhū qī cō zhū zhōng bā tōng zōng qī jī zhū mā zhī rōng qī nye tū sī jī qī dā tā yīn tā tōng nī zhā wā zhū gāng chāng gō lā gāng dī tīng tī tōng wā tōng zōng zhīm zhā wā zhū shōng lā gāng dī gōng jū tōng nī yān chā zā pār xū yā bā tōng nyām zhī xā zhū nī rīm tō rī tōng gō bā jī qī lōng xā tēng yō chāng gō sī jī tōng jū tōng lā lēn tā wā tōng tēng nī Zonjim chongra tiye, leishu sunru jio, gandhi nidhi tong tajiri ji songyu baashi.
1: Naga lekhong nabay wane ca, dawadambi ci jida nyo, chongqing pengshi cong, hansha chongzhong to rinyin ni, mana shimi cachi zuyo. Shichib shichib Xi Jinping ge, nzivten gongba gachin, lada donjio dingzib xeba tong, zongli li chang su, zhuang gu zhi luntin ki, qi kong nzivten nongwi, longsha donjio xeba. Yakab jing zhiyo chenglu, chengsu ki, tenbi bjir cong, yasa shichab gongki, daxie xebu cochong zuba tong, Chadzhi Dodan Buyi Nita Pa, Rongxiong Tengku Po Tung, Shidi Po, Lui Ku Tung, Zhongjie Tung, Zhongxin Zuzhi Po, Zhimzhi Xinti Po, Zhongku Namxi Lei Kung Tung, Chongqing Momo Suzhu Su, Zhiyu Shu Ti Nong Shu Ti. Chongqing Pengshi Hanxia Chongzhong Ki, Dawa Dengbi Ci Jida Nyi Ki, Misa Chabjin Ji Ri Nyi Pi, Nong Ci Ti, Daxie Xiebu Xie Yu, Yasa Xiechap Kung, Chongqing Pengshi Hanxia Chongzhong Ki, Dawa Dengbi Ci Jida Nyi Ki, Misa Chabjin Ji Ri Nyi Pi, Nong Ci Ti, Xiebu Chongzhong Ki,
0: 切人家重庆喷水车从今总的听东部组巴托大学西部促进各组长查执多丹部当为教育中国三月季节去唱王坤奇这组促进农历大学西部各类改业国立大学动画通来给龙下电邮巴士大学西部促进各科目用从德就巴士这种国马组库促进伦敦他们我当天重庆喷水促进客那我等比切记得年轻 Misa Chabjin Ji Ri Ni Pi Nong Chi Chuo, Jie Lam De Xiong Ki Nam La, Nyang Yi Xu Ba Shi, Zhe Zu Tu, Da Xie Xie Bu Cu Jun Ki, Xi Qiap Shu Ji Xi Jinping Ge, Zip Ding Gong Ba Ga Qi, Luo Zhong La Da Nian De Xie Ba Tong, Zong Li Li Qiang Su, Zhuang Guo Zhe Lun Teng Qing, Qie Gong Zip Ding Long Xia, Dong Qiu Xian Ni, Qin Li Dong Teng Xie, Du Dan Ba Tong, Chen Tong, Zhi Su La Teng Pa, Ngu Tu Ding Cu, Le Ga Yi Pian Di Lan Tong Qi Ji Ji, Za Ding Xie Su, Qia Xu Yong Tong, Lun Teng Hong, Nong Qi Tong Gap Qi, Yi Rim La, Xia Jip Xie Ni, Nong Qi Du Bi, Yi Jin, Zai Chu Sa Bu Xie Ba Tong, Ren Ta Yong Ni, Nong Qi Ngo Song Tong, Ka Di Ju Ba Tong, Chadrib Tachu Xipi Nitsi Chidu Yabu Xie Guxi Nende Xie Yu. Zizu Tu Sani Kwa Tung Ryo Cimpi Nga Li Labi Gu Ni Dianjia Li Ding Ji Ngen Chi Tung Ju Xin Ni Sashi Nung Zizu Ji Ngomi Jengi Zha Xie Ding Zip Xipa Tung Daga Cilin Ji Ngon Da Tung Guo Xiu Da Xie Tung Nian Ka Meba Su Ji Xinu Jia Pa Nung Gu Nyo Tung Tung Nung Xip Ji Li Ding Kwa Ding Di Zip Ti Mamu Mung Zu Ji Ci Su Yinu Ji Dianjia La Ngen Lin Ding Di Xiu Gu Bi Long Xia Tiong Pa Shi
1: Nagalikon de Vinitsa, Yuren Shinibu Yunjins Pa, Baja Yi, Chi Jin Yi, Yuren Jing Ashi, Amin Tong Hormuzin Tsungati, Jimu Shijo Batu, Jimu Ti Laza Tong, Chasa Bonum Ti, Ginzin Nimbin, Pirim to Yuji Jo Bashi, Baja Yi, Datin Jimu Ji, Zunin He, Jizin De Lang Hong, Sotu De Shadu De Basha Ji Yi, Yuren Ji, Amin Tong Yam Li Shi Ti, Tsunga Ti Yi, Sotu Shinji La, Dodim Shi Bi, Gungi Jinsu, Timi Shi Jo Batu, Shu Nibu Yi, Jimu Tsuma, Juji Ji, Shishu Lan, Tami Junji, Shida Sha Jin Yi Shi Jo Yu, Ninter, Ari Nusu Bu Chang, Besi Ti Yi, Jan Zhu Tong Li Shi Ka, Ari Tong Yirin Ji, Ci Ji Ham, Yong Na, Ci Nga Ni, Jui Chun Jo Tu Su Yu Batu, Huar Mu Zin, Tsunga La Yu, Gomu Ji Ti, 从这之前让我们若休息就几句把戏阿的东西人旁我们曾从个东西我有撇追求工具就特殊有撇我们把腰部搁着的皮问题压戏能不能刺激你压下我拉恰有把戏一人别离解地空一人东阿们不追求你就特殊但是阿里一人去这个也挂度没本没做话通一人东阿里本地工具撇三期截图运动店直接拉出马些气我们母亲从个门特铁国家的饮食就学阿里马给明儿一人去做到挂度那些门特铁拉里南部大学巴士阿里马给中央毛细部也七十年本阿里马给建得起从这之前一直应该去若修卡修一的九八通，之前你见若修仙女没把九八马写，之前等你团子你，大些西游记九八十。
0: 那个雷公的辈分的词，也是陪酒不落娘的连祖九七几年，而是西八东不没日卡，你懂你懂我，咱们陪酒不落娘的我，有几日子吃的西八十，也是陪酒不落娘的连祖七。开篇段只有修卡几天，今天这么些八天，而是六十八天，但是拉萨别的来用，也是仍然一坨逻辑了。卡萨会蓝地特别小区就有八十。
2: 这里恰到时下，我以我的主队。
3: 你说连教讨论，切记三思而落。
4: 现在那么做，等你点零个零菜农，俺村个七路东黑县中老南菜组，水县台的安国黑边黑塔跨机东京营。
5: 七路塘学轩，七路马屯工业插灯下头，七一丁菜每天插锻炼一百幺百，七一二三百克的那把红。有那七路巨树切朝铁，七路巨客的那套美白装不脆，地托的你要下套松骨，你要写稿做日全切瓦通，人做月白过年你要下骨白，像是那对靠近了，托那下骨把铁，即你要借冷天青葱草莓四十九骨把通，你要写给草莓，切以我来撒家恭喜那只银把通，即来撒家恭喜那只银么撒我四十九铁。你要借冷天雨水连土把下骨把通，每你要写上两码头，七落将铁杆连接稳过下骨。你冷到银子撒不特把下骨，七落推门外擦下来，你要冷不真高，写东土冷不铁，冷天将把银骨把通，真正三四冬高白年次稳过下骨。你要冷天土冷血卡血给冷到脚骨。家的牛的学开没错切，冷到我腰部怎么特切？冷暖的学你越把通。家的冷到我怎么特法？吃了些菜，牛的用开没错剪刀动，轮开贴贴，撑开脚把通，冷高把锁斜贴，对面积三星等结实。是，我操写没松，日记开接近我这能往西南，某种三二几动俺不约白，吃了请客得，三家的牛浓胸写高。没门瓦通，三岁七万间接，三把地把通。没下面胸外，男子团把细，七落男子团高。你要的学开错，让三拉对我胸瓦通，青葱拉将个青包破把锁给剪白。没三拉我操青包扔给有，隔的第一点，东家经过过我七把通。你要冰烤串，萝卜招牌个扎通，你多白冷锅通，小孙冷锅给你打锁，小小姐剪得到车高。对面接五兆冷铁，三星等级外年卡全部有。一年卡中穷外，你要写上点股，你要写上门切花，青葱短，均套泥瓦通，撒家托花，真正均到底外接给撒家点股把通。第二趁着冬季直接月把通，吹得恰接中腰把，洗手短，枪支短，真正简直度腰部斜度把接给恰进月股。中间的七落给你要写上门切瓦呢。托在托完最着空杯，我娘托丁糖，撒包菌托瓦红，点下起碗托在空包月西落扎桶，面康叠进撒包托来，恰接中腰背心灵所行。
6: 七路天高街茶灯下头，即七路马天宫给扎地，七路马天宫给你接扎地也不下个把地。三年天给年车档龙车速来空街，空的鞋比七路给牵扯了一把档，容易联系撒家档恰接档送的鞋底。先退了跑呢，夏天节冷天自然凉快把哩。 མི ཤན ཐེ མ ཆེ གོང ཆེ ལུ ལེ པི ཡན གེ ཅན ནམ པ ལ མན ཅ བ ཤ གུ ལང ཐང ཡིན ཛ ས བོ ཐ བ ཤེ པ དང ཤན ཐེ ཤེ སི ལམ ཐི དང ས ཅ ས བོ ཤེ པ ཤེ གུ པ ལེ ངང ཅ ཆེ ཅ པི ཅན ཅི ལང ན དེ ཤེ མ རོང རང སོང ཤ ཐ ཉ ཅེ སང ཉ ཤིན དང ཉེ ཅི ཟ ཅ ཅེ མ ཏ ཏི ཤེ གུ པ དང ཆེ དང ཡན ཁུ ཡིན ཉེ པོ དང ཉེ ཏ ཏི ཤ གུ ཡུ པ དེ མ ཝ ཉུ མ དེ མ ཟོ བ དང ཤིན ཁི དོང བེ དང ཤིན ཆ ཉེ ཅི མི སོ ཆེ རི སུ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ
5: ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཡིན ན ཡོང ས ཕོ ཅི ཇ བ ཁོང བེ ཐོ གི དིན དེ དེ ནེ ཟེ མ སོང ཁོང བ དེ རི ཆེ ཡི ལོན པ ཆབ ཅི ཇེ ལ བོ ཡོ ག དེ ཆེ ལོ མ ཐ ཅི དེ ནེ ག ཉེ ཡོ ཤེ ས ཆེ ལོ གི ནེ ཉེ ཡོ ཚེ ཇ དེ ཤེ སན པེ སུ ཤོ ཡོ ཤེ ཕེ ཤོ ཁོང ལེ དོང གུ པ ཁོང ཡོ ན ཁོང ཇོ གོ པང ཐང རུ ཚེ ག དེ ཤིན གི ཉ ཆེ ཇི གི བ སོ ཆེན པོ སོ ཆེ ཁ ཡིན ཐ བེ ཉི པོ ཛ དེ སུ ཤོ ཡོ ཤེ སོ གུ ལུང གོ ཅེ ཁོ ལོ ཡིན ན ཇི གི ཆོང སུ ཤོ ཇི གོ ཅེ ཚབ ཤེ ཆོ གི ཡོ ཉི ཡོ མ ཤེ ཁོ ཟ ཇ ཚོ དེ གོང ཐ ཤ གུ པ ཐོང ལུ ཇ ཐོང ཡུ ཡུ ཤེ ཆོ པེ ཚན དུ སེ ཝེ ངུ པོ སོ ཆེ དེ སུ ཤོ ཆན དེ དུང ཤེ ཤ གུ ག དེ ཆེ ལོ གི ཐ ཇེ ནེ གོ ཡོ ཆེ ཐ ཤི གང ཡོ ཆེ ཚ ནེ དེ ག ཡི རང གོ དེ ཁོ ཐོང རེ དུ ཐ པ ཤེ དེ རོ ཉེ ཅེ ནེ ས ཐོང ཉེ ཁ ཆེ ཆུ ཉེ སི ཤུ དེ སོ ཤོ རེ ཤན དེ གུ པ ལེ ཆེ ཅ ཇབ དེ ཉེ ཡོ ཚ བ ནེ ཤ ཇུ མེ ལ ལོ ཡེ པ ལུ ཤིན ཐང ཇོ ཇོང དེ ཛེ མ སོང ག དེ ཆེ ལོ གི ཆེ ཆེ ཉེ པ དེ དེན པོ ནེ པེ ངུ པོ ཁ ཆེ ཁ རེ ཉེ བ ངུ པོ ལ དང པོ ཇེ དེ སུན པོ ནེ ཐ ཤེ པ ཐོང ཉེ ཡོ ཤེ པ ཁོ ག ཚོ གུ ཐོ ནེ ལོ ག ཇེ ཇོ ཇོང སེ ལ ནེ པ ཁོང ལུ ཀ ཆེ པ ནེ ཅི ཤུན ཆ དེ ནེ ཆེ ཉེ པ དེ ཆ དེ ཡོ རེ ས ཡོ གུ སུན ཆེ ལོ ཚང ཆེ ཅི ཆེ དེ རང གོ ལེ དེན ཁ ཡ པོ ཇེ དེ ཉང གུ ཆང ཇོ ཅི ངོན གོ ཤ གུ
6: ཀྱང ལ ནེ ཆེ དང སེ ཤེན ཆ རིང ནེ ཆེ ཅི ཀྱང ལ ནེ ཆེ དང སེ ཤེན ཆ རིང ནེ ཆེ ཅི ཅི ཐན ཚེ དང དེ དག ལེ ཟུ པི ནེ ཆེ ཀྱང ལ ནེ ཀྱང ང ཆེ བི ལང ཚོ ཉེ ཆེ ཉོ པི ལོ ཤུ སེ ཤེ པི ནང ཤི ནང ཚེ ཤི ཡན པ དང ཡན དེ ཀྱང ང ཆེ བི ལང ཚོ ཤེ སེ ཅི ཇེ ཆེ ཤུ ཆེན ཆ པ མ ཟེ ལང ཚེ དང གོང ཆང པ པི ནང ཤི དེང གི ཡེ ཀྱང ང ཆེ བི ལང ཚོ ཅི ཤེ དེ དང དེན དེ སེ སེ ལོང པ དང གན དེ སེ གན ཁ ཤེ བི ལོ དུ ཆ པ ཐེ པ མ ཟེ ཤུ ཚུ ཆ ཤེ ཐེ པི ནེ ཆེ ཟོ གི ཡེ གོང ཆེན པོ དང ཆ པ ཆ ཆ སུ ཅི རིན རིན གོ པ དང ཆང དང ཆེ པ སུ ཤེ པ དང ཚོང དང ས ཁ དང ལུང ཚོ དང ཅི རྒྱ ཚུ ལུང ཚོ ལུང པ དང ཚོ ཐུ གི དྲན ཟི ལུང ཚོ ཅི ལོ པི དེན ཅེ ཐེང གི ཡེ དེ ཚེ ཤུ ཆེན ཆ པ དེ ཤིན ལེ ལོ དོ དང ཤིན རེ དེ ཅེ དེ ཅེ མང ཚོ ཅེ ཇན དེ ཚོ བ ལ ཡང ཤུ ཅན ཆེན པོ ཟོ གི ཡེ ཅེ དེ ན ནེ ཚེ རང ཡེ ཅེ ནང ཤེ ཤི ཡིན ཀྱང ལ དང ག མང ནང ཤེ རོ དེ ཤེ གོ པེ གུ ཚེ ག དེ དྲན སོ ཡ པོ མ ཤེ ཚེ ཁ དེ མེ ཤེ ཕོ པང ཝེ ལང དང ལེ པ དང ཉི གི ཐ ཅི ནེ ཕོ གི ཡེ དེ ཚེ ཨོན ཏོ ལེ གོ ལེ མ ཝེ སང ཡེ དང ངེ བུ ཤེང ཡེ ཚེ ཆི ཡེ ལོང དེ དེ ཤེ ཟུ ཆ པ ན བ མོ ཡེ པ དང ཆི ཡེ ལོང དེ ཚེ ཉུང ཏ དེ བ མོ མ ཆ པི ག ཤིན ལེ ལོ དོ ཆ རིན ཐེ པི དེ རེ ཚེ

yan zha sheng zewi san kuan zhuo lan ji keng kam zeng le. Xiang ni jing tun zu bin de ki dan bun zhe ge, jiang ju lan wo sa ren ba bi ju ji bi qi zhe de san de xi jie ne. Dei na de ren ge le zhen na tong men na ba zu nian de xi jue na, bi le ge li de du bi, xin jing ge guo yi guo de bi de bi dan de xin bi ku ye ne. Dat bi ci nian na ni ci nian ge nian wo le. Tarki lavi kurkib sarwa tang Asia tang Europe je sunhi sarwa si pa jutun tur che bi Zhongguo tang Asia tang Europe je nimun ton tur kab ge wa ulu mu chi de ni ro de de ni stung je chi lu re thum ni tsug tsan kab je je je kab ran ba tang je chi rang jin chen dem tsug de xin jing ge gu yi zeng hian mo ba tang Asia tang Europe je huam ju tsung tun ton kong dem tsug che bi ste bi ka kong tang ste bi li tsug sa chi ru de Tang Tuchin Jobji Bansuzen, Shinjangi Cha Tsangla, Hanalan Kiluguni, Dirubsari, Tang Shinjang Jungvi, Zachi Shu Yungni Lakhtar Shidi, Tabji Chimbo Nai, Nirni Tankil Shibatan, Shinjang Sakum Ranjinji, Goin Tabji Di, Jacob Jin, Nabshuks Gumum Jepi, Ji Guji Nangjibatan, Jungo Tang Asia Tang, Europe Jer Nimangton, Zuko Shepshuks Gumum Jepi, Litertan, 중국 신정 랑미 총돈 초르티 글지 람릭 서토 리터 수그지 지르틴 라티니 제이콥 지 십축스 고몸지 비틀 로르지 랑진지 토글 용합시 유데 님 초금 냠주 뜻이니 관주 총돈의 베리지가 예사 주 서브 등 위고르 모프시 바이나 신정 그 십축 고이 치 탄통 등 치임 던저지 님 뜻의 가르콩싱엔 비 중국 등 아시아 등 유럽 님은 돈 주지 님 초시 등 님틀 랑포 등 Dreamtukchini pa liqsab dangni. Zhongguo dang Asia dang Yorub jie kibar pancham Dreamtul dang Tunlib Dreamtul. Huamjur tong dunag nikaib jie jie ngidum nyamli jie vresam shik zig yod. Hikamdi ngimang don tsuk tog zhongyang keli dang. Sani gzhan jie bilig zovchan keli. Sani degi cancha lak sartul keli jie jigda tog Dreamtun shi ba dang. Danta jie nyangdan chakchi dang. Zersun rikchi jie ni Dreamtun nang shik ba. Rengje jibzi bi xartul tunzi dung, nguntun lakhsal nabshuqsa gujibshin juqsa tungwa. Asia dung Yorub jib shirje jib chumra xarju xeba. Sakung tunli miyamchun la ramdag nirdam jibshi yul. Jemtun nang shigtang dangpo yinbi, zhuoshin kwanjil zoli suzhou cayul gongsi yi. Asia guimi gmaagyan huamjur dung, chaydum rukhjub chumra magni, meysun mame namcha dung, togayin mame namcha sugu stibi tun zi gongjibshi yul. 公司的十几家年终干科的流量跟我主席把他呢只有了这个其一些外面用动这笔财务等产品完成跟美术的入局不等了而你有节目的话完成跟苏恩这么说那么过去那边的小金巴里的空气大动的你们都做这里的了的你一些外面用书的等了对于你有这么把等这么做的一些外面完成环境的配置结果可不可是把他们进行你 Shirjeje chumda ngarwi xanjil xajari jixung yudu. Rngi mang tuan tsukji chamjil chabkung tunga, di nang shik tsal lhar yang santuq saratopi kura ngotru shibay na. Jekub tang sakil nyekir sabdan tunga, jepchi sanzig zhiyan tunga, jenang shangchin tunga rangshchung yung, chungchir chi samchi sokchiga. Shinjang tuanchin zivchun magdib chi tunga. Devjin shinjang sakil tunga chungchir chi jibzhi ya keli tunga, rigzhi samtung zam jimtu nang shikba tunga. 相亲等人中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中
중앙 그 길이 제자 상니 제 용공 길이 촘식 공습 제 등 대비진의 챔키 등 스테이션에 독서 럭스 제 길이 섬자석 점 짐뚜능 시글 제 옥조 나와 등 공기 다동 마용 환주 등 마타브르기니 정정 환주 속 서터는 잘름 라무기니 Dintil tsantil sartu ki jimji ikhchikdi tukun jimtum shaji tang chabjige jirim shidbu tamin jimtsuk todi jangzin chen ki rigni shabji malak labdi ni rigni jimtun malak chundi tsantil sartu labdi ni darki lawi goyim nyamli ki mangzhiv tantik tongjiri jihsung baridi
གསལ ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ནབཤོགས གོམོབྱེ པའི སམནི བཙན་ཟུང གི ཐབཅི ངེནི ཕྱན ཐག ཐོང བ དང ཤིན་ཅང གི རང་མི ཚོང་དོན ཚོར་ཏི གལ ལམ་ལིག སར་ཏུ ཅིག ཇིར་ཏིན དུ བྱེད པ ཇེན་ཚམ ཇོལ་བི ཚོང་དོན དང མན་ཇུག ཅིག ཐི གགོ ཇོལ་བི ཏར་ཁལ ཏོ་ཏམ སུ ཆབ་ཁུང ཅི གགནེ དང གནལ མན ཐལ སེལ་བ གོཡེ དེ སུཅིན ཅི ཇིར་ཅིན ཁ ཚོང ཁོར་ཅིག ནམ པའི གོཡེ རིགས དང ཏོ་ཏམ ཚལ་ཇིབ ཅིམ ཇིམ ཐི ཅི ལམ་ལིག ནམ པའི གོཡེ རིགས ཁང དེ ཤིན་ཅང ཡེག རང ཅུང ཇུང མམ སི ཇུང གི ཇུང ཆེ ཇོན པ ཇོ ཆོ ཡིན ངོ ཆུ ཤི པ ད ན གམ དེ ངེ མང དོན ཚོག གོ སྐབས སུ ཤི དེ རྒྱན ཚམ ཇོ ལུ ཡེ མང ཇི ཡེ གོ ལ རམ པོར ད ང སུག རིམ ཇ རྒྱ ལེག སུ ཏུང ཇི རིམ ཇུག ཉེ རེ ཁན དེ ཏུང བ ད ང ཇུང ཆི ཝུ ཅིག ལམ ད ང ཇུང ཁི རྒྱན ཚམ ཇོ ལུ ཡེ ཅིག ལམ ཁསམ པ ཅིན ཇུག སུ ཏུང བ ཝུ ལུ མུ ཆི ད ང ཁོར གོ སུ ཨ ལ ཉེ ཁབ ཅི རིག དན གོ ཆེན པོ སམ ཅི ཧུའེ ཏུན ཏོ ཅིན ཤིང ཤིན་ཅང ནང ཁེ ད ཉེ ནག ཅིག ད ང རྒྱལ ནང དུ ཉེ ནག ནི ཨེ ཤ ཨོ་མི་ཁ་ ཏ ཉེ ནག སམ ཅི ཅི ཅིག ཉེ སམ ཇུག ཉེར སུག རིམ ཁལ ལེགས ཏང ནི ཤིན་ཅང ནང ཁེ ཏ ཁོར ཅིག ཐ པ དང ཤིན་ཅང ནི ཇོང ཤིལ ཇུག སན ཇོ བ ཤིན་ཅང ལོབ ཤིང ཁར བྲུ ཐ པ རྒྱལ ཚམ ནི ཇོང ཤིལ ཇུག སན ཇོ བ ཅི ངེམ ཇུ ལ ངོན ཅིར ཐ པ ཤེ ཅི ཡིན པ རེད

ཁྱི དང ནི ཁྱི གི ལ ད དུག བྱེད པ ནང བཞིན བྱ དེ ལ ཡོག ཤི ལ བྱེད ཅིན ཡོད མོ ཨོན ཅིང ད ཅི བེ ཞི ཅོ ཚེ དེ མར ཆག ནི བྱ ཚིག མང པོ ཞིག མ ཆོད པར ཤི བ ཅི ལ ལོ ཉི པའི ཟླ བ ང པར ཉམ ཉུང ཤོག སྡོམ ཞི ཞི ཉེ སྤྱི ལ སོ སི ཡང ངི ལ དང ནི ལོ ཁི ས བ ཐོ བའི བྱང དང གྲོང དེ ནི ཨོ ཤ དྲིག ཇ ཉི པ དང དགར སུང ཞང ལི དང ཚན ཚི ལ དེ ཚིན ཅི རང གི ལ ངང རེ སྟག བྱེད པ
So tsikh shibi wosha gibjal khzam simba tang, nintar gunga jibjal khzam tong yo. Dina garsung shasu rawa tangpo di yinba tang, so tsikh lagtib shong yi tamzang gansir chabni, ma mangpo shig takur da yong di, sayi la ngini ko tsung ganja jikba yin shi, nishji ji ngushul shiba zil. Zilu nishtung nir zilur, nishjil chimla gunga zongba kuni yongbib, agur chimba ma jirchal khzam shong yo. Shibu chikbi nishjil ji yema tsu maje bir, kongchur sha chik dira masil, tatung su cik shetang lab. Dacha nishjil ji nishjil ugda, yema chinzum ji rimgu mhankab jikhtang tang, lkhidun ji zin chik debzhur shetang. Adichi ji sha chik nyutang su hiyo. Tancim masir shikbu tang, tancim yejung zi la, tancim shtanshin tasung shartin yo bi, ojo ngari saakla garzung dinchu zhongchu na, zhigandang rabda cerwi matig shigdang zhabar, ojo ngje tansimla njirdugu chenbu shungwe diri xida jiriyo.

0: ཁྱི Sanekaki, Ninsi Kujup Huta Chibatan, Singeto Dan Sungu Shipsa Chene, Loli Yungware Pezun Kangtu Chishinku. Mijingwe Kong, Gazu Lungsu, Meshaku Tunne, Chapa Chabu Pope Genki, Guangxi, Nanning Chongkir, Bingyang Zong, Sinshu Chongdeki, Ngaming Je, Ngadu Chibe, Gagze Tusu, Chulo Tunne, Chongde Yungi Jesin, Juja Chule Gewa, Chu Nubashi. Juri Dipkenki, Tuzan Chimbo, Lanching Guihi. Dawa Dunbe Tse Gu Nin, Chu Jiji, Sishun Ki, Che Tu, Nyudu Che Gu Jigzu Ki, Nindara Ngadu Chukur Choksum Guji Che Di Nin Shibur Lega Cheba Tan. Dawa Dunbe Tse Choksum Nin Para, Ngami Je, Mu, Chek Tong Niye Dunju Tun Dun Changma, Nyudu Dube Le Tun Ligzu Sin Yu Ji Cheba Shi. Sing Tui Ki Kyung Gun Chung Tu Tong Wei Chi, Sin Shu Chong De Ki, Sing Le Che Dun Tso Chung Ki, Yu Ka Gu Ki, Chong Tzu Gen Zang Lang Ne, Tu Zang Ri Ri Xin, Nui Zi Pok Pe, Zi Zi Sui Pa Tan, Sa Zi Gu Ne, Nyul Tu Du Wa Tan, So Gam, La Yang Tun Ki Zi Chi Pe, Chu Xi Sui Pa Shi. Xin Xu Chong De, Mi Mang Si Xiong Ki Gun Jin Xun Pa, Wei Bing Chiu Hi, Ta Zi, Chong De Chang Me, Nyul Tu Li Zhu Chong Yu Pa Tan, Li Zhu Chong Zi, Gia Zi Gu Zhu Ko Zhu Xin Xin, Qi Ming Zhe Zu Yu Li Zhu Chong Zi, Gia Zi Gu Zhu Ko Ni Tan, Chang Zhong Gu Xin Yu Zi Jue Pa Shi. Wei Bing Chiu Hi, ngan chu ji tu ne chi mi de xin nan ge chu lu le to dam ta ne bu ne zeng gong go sun jin qi be le duan zu ne du song tian tem jin ya bu che yu ta tu song su chu do ru wei yu bu niam su qi su qi ru dan tian qi su xiang wa ta chu lu go be nu ba qi ru dong ju xin xi ju yu ni xie du ma le si zhen yi sa zhe mang bu ru chu xie to wei nem xi yun tu ngan tu ba ta ge yong ge xing chu dong gu qi zhe tang bu du jia yan xing chu dong gu qi chu lu qi wei tu le yu di xing chu dong wa ta gu lim dian xing ren mu ngan chu dong wa so qi qi de gu si zhen yu ju qi ti bu ru se gu qi xing chu jing gu qi chu zhen ta chu so le jun le chu nu ge ba shi du jia yan chu bi pi ge di ne chu ku dun tuo dam chu xie gen gu hua liu chang qi Zhub su jie cun, ngan cu rim zi qian na, tiw buru sa gui yi xing zu zhin gui le cu ku dun qi zi. Mi yi chub si lan ba tong zhuru dun tan qi wa nga tan sa ya ye sin ba tin ni, na ning ki tiw cung le mi yi chub si lan ba chi dun dong le ma wa tan. Cheng du tan, De Yang, Mian Yang, Sui Ning So, sa gui tan, chong gi le ye ki tiw buru sa gui ki, ya yun mu chi, si bi ngab zhu ngab ge le, xing le tian go ki cu ku dun qi yu zi ngu zhu qi yu. 行列堂重视部业宁谢孔德却当天明儿敦珠地主及推部七千的亚部约部堂敦珠地军电部岸帕尔瓦堂女鬼地区军电银巴学学行列堂重视部部长宣牌张新旺起推度度年的当天我所车部堂老子都不出车子亚部车的女谢穷坤穷学所东坑都不学就堂及局的国剧堂娘过娘剧
1: 법드윈고추체르구디단테 다딘기 랭겐티 초양베 조종기 니니기 주의신 콜람토 자두시베 뒤윤링슈기 신도되유 콜람토 뒤신 가주 조종기 콜람토 뒤베 뇽규응외타 랑게기 미슈 카규레제 로규토 팅탕포로 부주르 발감기 차로타 동거댑지 지로 나갸지바타 가규베 조종 팅탕포로 부주제네 로바 팅탕포로 부주 자자 편도소기 로규 대급라 点바제유 가규바 장루이 푸주르 파르캄기 차로타 동그팁시기 탁주 제단 이나야자 자두 퇴고르기 괴남릭지타 카규 조중 푸주제네 실록바 양나 자자 편통 직수기 락다르타 말라 차산 찍르 찍지 인신 제투 뉴딘톱디 안소로 편체 튐베 대자 길연식 준바타 대 안소로 이지타 대자 소르심 데르 중식 송유 카규바 우페이 자치베 카규기 제뉴 숨중다르 톱유 지세 쇼르베 고르요와 规矩 뉴바 14와타 Tekse towe wo, namse paar ki jidu nyubataan, kolam to ki nyanka meba sobe nyubajeshi. Tekse Rikshi Kechen Zhang Hongzhang ki, Panang Kham ki Jishu Chi Chungwe Kuryu ki, Jishu Tan, Chushu, Gyuksu Degyu So, Ngwen Kham ki Chunyi La Bedi Kyungto Tungki Yubba Tan. Sangwe ki Sueda Kang Tan Tuna, Kuryu ki Heba Chimbu Yubi, Rika ki Sueda Begyur Yang, Mikse ki Chenzui Suyu. Kagyu Sokchung ki Mingen Luisim Niga Debu Yimba Tan, Lengen Chumne Chi Lokje ki, Kham Sue Ditan ki Jebo Chukdum Cheji, Gyunden ki Chungtar Tan, Legen Nang Shukyu Riji Ngudu Nangyu.
0: Digile kune biwe ne tsu. Sakwe bare nye tsara zhongkwe langkur la zhe simchu dine ne sinto chungkwa ra xing na. Rangye ki zhugye langkur yong la thomara tan bu tse ki jishu yong su kebara che yubba shi. Zhongkwe langkur tunle zhe ta ki tan yong zha le di ki chengsi sashu le ngun bare da na. Nye du nishu zho zhu lu dawa dun bare. Le di ti, ge yong ki zhugye langkur kele gubju ko ni ki langkur ki naba chikzi nye dong gyan la zham ki tan bu tse ki jishu chengsi durub xe di ge nang ki zhugye langkur ki rikzen yong tan zu gyun nang zhen langkur nam la kyun yong ne kyu yubba shi. Rikzi ke zhen ki, ti rangye ki langkur tunle ki tan ki chengsi todan ma la ti si gyun zhen tan ma la dian pe tu zham saba si du leba chun yu jie ju yu. Tinga, rangye ki langkur tunle ki ten yong todan te che si chi gyur meba tan chengsi gyun tu meba kong di cha zang meba zhe ki gan ne che ji yu. Ta zhe, tan yong zha le di ti gyu ti rangye ki langkur tunle ki du du ki ma chu gyu zhen hen langkur shi bu pe chu chi zi tan ne par ki tan ki chengsi zhe lam sa dong chen hen tunle zhe ta shi bu ma la reng xin ki tan chok par cho yong ne gu di dan yu ba shi. Ma wong par, le di ti tun zi ki ku yun shi bu tan ki chengsi tun gong na din hen tan dong chen dian zhen tan zhe si tu ba la sok be ten yong pe ge ki ce zhe ti xin si zhun ju yin. Le zhe la zhe ki dun che tu ni zhi xie pe ten yong ngun ju ba si yin pe ngun hen mu tu tu lang kur tun le ki ji yong zheng xin ki ten yong pu ju le ni zhi tan gu zhi che yun ba shi. Zhong gu lang kur la zhe xim zu di ne ki u su ri zi ke jian zhao dong chang ki. Ting gu qi ge ji chom zhe tun zi ki tan kong di tan tan zi xir ki lang cha yun che me bar xip ca su dong xin yu ba tan. Le di ki tu sung su ge cham zhu be tan bu se ki ji xu pen chun ke lin pe nyam le ma la jik zhun yu ba shi. Mingara tini, Zhongguo ta qi jie ji langkur ki kuryun ding zuo ta, jik sui pen zun xia dong, ti xin chum zhe pen zun ke lin, qi xi ji tu jie ji di wei xi dian du jiu yu ba shi. Ma wong bar, le di ji tan bu se ji xu ji zhuk zhe le, ge cham le zhun he, yi ding du lin qi bei lik se dian bar jiu di, ran jie ji langkur qi jie le qi dong qi bei bang mi ji le mi du jiu shi jie jiu ba shi.
1: Di ge le gu ne pe pe ne zu, Zhongguo so zhen ta nyu zhub nyam zhi lian zuo ji zi nga yin. Dao dun bi, zhung gui cong so qi zhe ki rin gong dun zhan ne ti gya dan yi zi zhu ca chu xin pa tang. Ti tui cong li gya chi zhuang ca nga par yu pa tang. Chum re kur kyu ki meng xi ji qia ne dian bu yin pa kip zha jie yu.
0: Di ge le gong ne bi wen ne su. Nur si bu zi nga nin mu tu tu nye dong ni xiu zi zhu lu tun yun ha jang rin bui gye bun tu ting si bi ting su pa ti dang yu pa shi. Ta ting ki mu tu dang bui gye bun ni tun yun lo sum ju nang gye ka dian ki ji su nu ngui bun yin pa tang. Jinburo gol tong juru dunje sumju singi yu qing, xiong ui ki zi ti ti kong dang wei tu ting qik bei ge bun tan jik zong yin ba di, gya zi ni tan cheng zhu ni sum yin ba shi.
1: Di gili gu ne bi bi ni zu, ta lu lo du hu, ge yong gi mok shib ting bi meng mi cha xia sar du ki ngui bun gol tong juru dunje ngab zhung ngab dun dang yu ba tan. Ming e para, mok shib ting bi meng mi cha xia sar du ki ngui bun gol tong juru jik dong sum ki sumju su ni la yu ba tan. Rimzi xe na, mok shib tingbi mengmi nirbi, song nir qi bui tu kim, qi chok sum tang kodong la gyab gyur xe ne, mok shib tingbi mengmi cha xa sar tu ki, mengmi durub ki gang e sero nui ten xe yu xe.
0: Diga li kun ne biwe ne cu, gab ningar bi, zhong gui cha jian nian do ki, lo gara xiong chang ki, song ma jie bi, jian dim chuk zhe, nin xe hong kyab zha xe yu. Wang zhong ke so, chib si ki lo za dian ba tan, le ge jun tang zi zha yin ba, qie qi xing su tuan pi bui ma zhuk qi si qi dian bian ngang zhong gui cha jian nian do ki lo ga ra xiong zhang ki song ma le dam tun chung wa tan. Yi xin yu so ngun xi ba wu xi ri zhong gui cha jian nian do ki lo ga ra xiong zhang ki song ma ji bi qie nian jie zhu qie yu ba shi.
1: Di ge le wun ne bi bi ne su nur si bu tan chi zhu tu tan bu qie ngan nian zhong yang ki reng zhong nian si ro kyu meng yu go ro tong zhu ru song tan qie wa song za zha ngang ngui le dang nian. Hei Long Jiang Ta, Liao Ning, Ji Lin, Chong Qing, Si Chuan, Gui Zhou, Yun Nan, Shan Xi So Xing Jin Ta, Chong Ki Gye Ki, Reng Chun Nui Si, Che Chub Nui Si, Ro Kyub Le Tuen Pi Hwa La, Gyab Gyur Che Kyub Si.
2: Namo, Che Ting Ki, Yang Da Ng Di Ne Zhong, Tu Yu Da Pi Gyur Ki, Ndok Zha Ng Di Ne Tu. Tanda Ling Gye Ni, Sen Xin Bo Di Ni, Dung Yang Lung Di Ni Hung, Pui Gye Ting Nam Ki, Sen Yu Ri Nyam Zha Li Zhe Si.
0: Digi le kune biwe ne cu, ཉམ་ཅེ་ཅེ་ཚོ་ལོབ་སུ་ཚེ་རི་རིན་ནེ་དེ་ཚུ་ཁེ་ཚེ་ང་ཉིན་པེ་ཅིང་ཐི་ནི་ཉེ་དོ་ཉི་ཤོ་ཚོ་གོ་ལུ་ཉམ་ཅེ་ཅེ་ཚོ་ལོབ་སུ་ཚེ་རི་རིན་ནེ་དེ་ཚུ་ཁེ་གེ་ཅི་སོ་ཁོ་ཁེ་བེ་ཐུན་ཚོ་ཁེ་འཛམ་ལིང་སོ་ཁོ་གེ་ཆོང་གེ་ཐུ་དེན་ཁེ་བེ་ཁྱབ་ཏ་ཅེ་ཡོ་བ་ཤེ། ཉམ་ཅེ་ཅེ་ཚོ་ལོབ་སུ་ཚེ་རི་རིན་ནེ་དེ་ཚུ་ཁེ་པེ་ཅིང་ལ་ཕུ་སུང་ཚོ་བེ་ཆོང་གེ་རི་ཁེ་གུན་ཐུ་རུང་བེ་ཁོང་བེ་གེ་དུན་ལམ་ཡོ་བ་མ་སེ་ཐེ་ནི་བུ་ནུ་དེ་ང་སུང་ཅེ་ཆེ་པར་དེན་ཧེ་ཕུ་ཅུང་ཁེ་ནུ་བ་དེན་ཕེ་སི་ཅེ་ཚེ་ནེ་དེ་ཐོ་བེ་བ་སི་ཡིན།
1: ཡི་རེན་ཅིན་ཅི་བུ་ཅིན་ཚོ་བ་པ་ཅ་ཨ་ཡི་ཚེ་ང་ཉིན་ཡི་རེན་ཐ་ཨ་མ་ཉི་བེ་བ་ཧར་མུ་ཚ་སོ་ག་གི་ཚོ་ཏོ་ཇུ་ལམ་གི་ས་ཁམ་ཤེ་ཏི་ཆར་ཁུ་དེན་ཁེ་བེ་ཐུན་ཚོ་ཁེ་ཉེ་དོ་ཡ་མེ་ཅུ་ཀོ་ལོ་ར་ཉམ་ཐུ་ཚུ་བ་ཤེ་ཡིན་བ་ཐ་ལོ་སུམ་རེ་རེ་ཅེ་དེམ་ཐེན་རེ་ཅི་གི་ཡོ།
0: ཏི་གི་ལེ་ཁོ་ནེ་པེ་བེ་ནེ་ཆུ་པ་ཅི་རྫོང་ཐོ་ལུ་ལ་ཡི་ཚེ་ང་ཉིན་ཨ་རི་སི་ཆུང་ཁེ་ཉི་ཏུ་ཨ་རི་རྒྱ་ཏུ་པ་ཅི་རི་ཡི་ཆུང་ཚ་ཆེ་མ་ཧེ་ཐུ་ཆེ་མེ་པ་ར་སུ་བ་ཏི་ནི་གེ་མི་ཀུར་བ་ཐ་སམ་ལུ་དང་མེ་བེ་ཆི་དབ་ཤེ་རེ་ཅི་ཆུ་ཡོ།
1: ཏི་གི་ལེ་ཁོ་ནེ་པེ་བེ་ནེ་ཆུ་ཆུ་སེ་ཐོ་བེ་ནམ་ཤེ་གུན་ཐུ་དེན་བེ་ཝང་ཁེ་ཆུ་ཆུ་སེ་ཐོ་རོ་ཆེན་པོ་སོ་གི་གུ་རྒྱན་ཝང་ཁེ་ཁ་རོ་དེ་ཡ་ཐ་སལ་ཝ་ཉི་ཡ་ཉམ་ཐོ་ལེ་ཉེར་ཤེ་པེ་ཁེ་ཆ་ཁོ་ཉིན་དུ་ལོ་ཁང་ཁེ་ཚེ་ང་ཉིན་ཚེ་ཆུ་ཉིན་ནེ་སུང་ཇུང་གུ་རུ་ཕུང་པུ་ནུ་ཆུ་མ་རོ་དུང་གུ་
0: zengen gunan ken gesan di gila shi.
3: Mimi da chi ki ngan zu lang bar chu gi ji.
4: Mimi bu chi ki ngan zu le bur chu gi ji.
3: Chu chu di chi ki ngan zu chu zhi len bar chi.
4: Chak du gu bie zhi zhu yi mu chi yi xin zi len bar chi.
3: Mi chi ki zhe yang xi gyang zhe che chua.
4: Nyam zhou rin me zhe wan ni ngan ji dian de yang chen xi ki.
3: Se chu kang xi ki yu ki mi nan yong wa chi.
4: Mi-ri-ka-ki-tun-ji-ya-ge-tang-tun-mung-gu-bi-ni-zhung-hua-mi-ri-ki-sok-za-ne-sa-tang-tup-shu-ne-sa-je-yi.

dinshin shangki. Tengke lopsim zashub shungni laglan tarti. Abjinsang lomil ngang tengke sartularikbib zhunglik labdeni yo lorchung labchung ting. Sorchung nga nyampil ting. Sorchung nga nyamji tachung shini. Loma detang ngang carlung tung shungji peji larkade tungki. Lopto lopshik je dodum nanda tangrti. Zhungsub je vzili shiba tung zhungjirta glapa abjikbarn zhungkin je wotikla semkir tung shirchung shepar khinunjikba tung. Lopsu ndanyim je tazilar dambur psungni. Amangshi lopsu peji donyim larkande tungki. Mambur jim jirduk tung zambi lopsi tungkung gojik laksar tungwa tung. Zhochun ngalan tung, lopji kopa, lomni kochil. Rgirgin gojik sukji ledun yikpu dhapar chindum sheki. Loma carlung yungwaar divar sheti lopsu lopji jib jirji sabda tungni.